0: unimuzika kumba wana radio budu nga kutusi wako roko bo
1: boom ama andikaba wangu zi.
0: Alo mkuru soba nyabo
2: mudago rumzeika nyabo damu nongambe vintu yevita tegeri kanga nkujaku
0: anji nwa tabita gira
2: weyo gira mabango simanya swagas luli wangamba mwaba demu simba kagere sagara kogira vigambo vya chia iwano
0: gwa tabita gira nene wafi yevita ambula
2: tudamu kogira vya chia uli de negu wangi
0: negu
2: hey.
0: Kajate negu yani
2: ye nanke mkuyina lero
0: mzeika kumba wana radio mdo kutusi wako proko boom
1: ama andikaba wangu zi.

oba byenyimba byebyo yagamba ntino akisa kisi ngo kamukuba ntino akisa kisi katulabo oba byebyo adai wanyi hey akisa kisi omukwano kunyumanga yukisa pe kanana